Kamiskul Hamak Hilat Kulaka, Aski Alwapa, Narumta Sipanyani, Hicharwatan, Maikutim Hiktapt Kasena, Hichuru, 26 de junio, Hisaukama, Urun Karaktan, Ua Viernes Urun Kasena, Hang Akipuni Urunaka, Hicha Semana, Hasta Maki, Pawayaraki, Akepataki, Inas Hanipuni. Guna te hasti akipura sakpacha hang akmaki panyap munta nukhasti hani uruna kajas hang akieha makip karakitu kati akipasti ast hang akipuna kapaksik kuntukui haspansasin suya tukhasti uruna kas kunu aliha y uruna kakas palyu kamau hasta suya yasharaku kamay markachirinaku kamasti taqimayni rukmana karu alimuna sinchu iman pearunt atap harakta waksan uksan maymaya tuanakampu kamatik taptanya sawakisiraki hayu karjam hilat kulyakanaka ukamaham Maimaya tuvena casa, utjaska poner aquí Bolivia Marcasan, aukatja sabjaraki ujichaja, hasta uñaki pavena casa, maimaya utjaska rakinipi, kun jamás ajichaj Bolivia Marcasan, ukt esitask, sarañas uakisiraki, taque ukanakampu kamatsarantasin. Hilat pilakanaka, maimaya tuvena casa, utjaska rakini, ukatukampichigan jaskarakinian, ukamaskani, wankamarkanaka, suyat askarakinian, ukunasiatisi, taque ukanakat, hichuru, mati, hilat takulaka, mamaran pinapuni, pokt askaraksta, Humarusu kamata arum tawi port enif kanaks mau kamasa wakichawita corresponsals para karusa tiapat arum tatawali manasinya chimampi hilat kulaka takemaniro diosas kiuchurap hatamiete benakam kalantanyani kunas